Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

ukiran perak Sawat Van. Terletak di wilayah Anatolia Timur Turkiye, Bandar Van yang pernah menjadi ibu kota tamadun Urartu bersejarah terkenal bukan sahaja dengan tasiknya, ikan belana atau inci kefali dan budaya sarapan paginya, tetapi juga dengan produk kraft tangannya yang berkualiti tinggi. Salah satu produk ini ialah ukiran perak Sawat yang telah memasuki senarai produk berdaftar geografi Turkiye pada tahun 2017 selepas permohonan dibuat oleh Dewan Perniagaan dan Industri Van. Sawat ialah campuran berwarna hitam yang diperbuat daripada timah, perak, tembaga dan sulfur. Serta perkataan Sawat berasal dari bahasa Arab yang bermakna aswad atau hitam. Untuk membuat Sawat, sebanyak 500 gram tembaga, 500 gram timah, 125 gram perak dan 1 kilogram sulfur dicairkan dalam suhu kira-kira 750 darjah Celsius di dalam bekas khas. Setelah campuran ini berwarna hitam, ia dituang ke dalam bekas logam untuk dibiarkan sejuk. Selepas benar-benar sejuk, campuran ini dikeluarkan dari bekas dan dipecahkan menjadi kepingan kecil di atas landasan besi. Kemudian, kepingan-kepingan ini ditumbuk dengan lesung sehingga menjadi serbuk halus yang boleh melewati kain kasa. Serbuk ini

kemudian dicampur dengan boraks untuk mendapatkan campuran yang halus seperti lumpur. Campuran ini kemudian diaplikasikan dengan teknik kraf tangan pada objek yang diperbuat daripada perak seperti muncung rokok, kotak tembakau, pelana kuda, tasbih dan pelbagai barang hiasan lain. Penting untuk para pengrajin memiliki kepakaran yang tinggi dan daya imajinasi yang luas dalam menghasilkan seni ukiran ini. Seni ukiran sawat ini berasal dari zaman sebelum Masihi. Apabila diaplikasikan pada perak bermutu tinggi, ia menghasilkan kontras yang memukau antara kilauan putih perak dan garis-garis hitam sawat. Satu lagi ciri penting ukiran perak sawat ialah motif atau reka, bentuk yang diukir pada perak menggunakan pena halus berujung besi. Pada masa kini, hampir keseluruhan produk yang dihasilkan daripada 4 bengkel divan diekspor ke luar negara.

apabila habitat semula jadi dirampas, banyak spesies makhluk hidup meninggalkan bandar dan mencari tempat lain. Mungkin satu-satunya spesies yang tidak dapat kita usir dari tempat asalnya ialah burung. Sudah tentu kehidupan bandar turut mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi mereka masih bebas untuk terbang sesuka hati dan hinggap di mana-mana sahaja yang mereka inginkan. Kerana mereka ialah penghuni langit. Pernahkah anda terfikir, kemanakah burung-burung pergi apabila malam menjelma? Adakah mereka juga mempunyai rumah di mana mereka boleh hidup dengan selamat? Adakah mereka masuk ke dalam rongga pokok atau bersembunyi di celah dahan? Hari ini, kami akan berkongsi dengan anda tentang istana burung dan rumah burung di Anatolia yang tidak pernah terlihat sebelum ini. Salah satu contoh yang paling mencolok bahawa manusia mempunyai rasa belas kasihan ialah rumah burung. Apakah perasaan selain rasa belas kasihan dan nurani yang dapat menjelaskan tindakan membina tempat perlindungan khas untuk melindungi makhluk kecil dari bahaya? Diketahui bahawa rumah merpati pertama kali dibina dengan mengukir batu pada 800 tahun sebelum Masihi. Sumber bertulis menyebut kewujudan rumah burung di Mesopotamia. Kemudian, rumah burung mula muncul di pelbagai negara dan budaya. Sesetengah penyidik mentakrifkan bangunan-bangunan ini ialah sebagai tanda kesedaran tahap tinggi. Pada zaman Helenistik dan Rom, rumah merpati dibina dalam bentuk menara. Sebagaimana di Turki terdapat makam Arslan Baba, di Pakistan terdapat benteng Lahore, dan di India terdapat benteng Merah, benteng Agra serta Taj Mahal, kita dapat menjumpai rumah-rumah burung. Namun, apa yang ingin kami bincangkan ialah bangunan yang direka khas untuk burung di bumi Anatolia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tamadun lain di dunia juga membina rumah untuk burung. Namun, rumah-rumah burung di Anatolia berbeza. Rumah-rumah ini tidak dibina untuk menangkap atau mengambil manfaat daripada burung, seperti kebanyakan budaya lain. Rumah-rumah ini hanya dibina untuk menjadi tempat perlindungan burung. Jadi, tujuan dan cara pembinaannya sangatlah berbeza. Di sini, rumah burung ini dibina pada dinding bangunan dengan pertukangan yang halus, menyerupai model seni bina, yang membuatnya digelar istana burung atau pondok burung. Pada awal tahun 1900-an, para pengembara barat atau diplomat yang datang ke Anatolia sangat terkesan dengan perhatian yang diberikan kepada haiwan, terutama burung. Penulis Itali Edmondo Amicius dalam memoirnya menceritakan bahawa di Istanbul terdapat burung merpati yang tidak terkira jumlahnya, yang dipelihara oleh sultan dan orang ramai, serta bagaimana orang Turki melindungi burung-burung tersebut. Marshal Jerman Helmut von Moltke menyebutkan adanya hospital untuk kucing yang diperuntukkan di Uskuda, serta tempat perawatan untuk burung merpati di Beyazıt. Pengembara Perancis Jean de Devenot menulis dengan kekaguman tentang banyaknya orang yang pergi ke pasar untuk membeli burung dan melepaskannya kembali ke alam bebas. Contoh pertama rumah burung ditemui pada masa dinasti Seljuk, di bangunan yang dibina pada abad ke-13. Sumber-sumber bertulis menyebut Madrasah Syifa'iyah di Siwas sebagai bangunan pertama yang memiliki rumah burung. Pada masa dinasti Utsmaniyah, berkat tradisi wakaf yang kuat, rumah burung mula tersebar dan menjadi identik untuk ibu kota Istanbul pada era tersebut. Istana, masjid, madrasah, penginapan, pemandian, jembatan, sinagog, air pancut dan rumah-rumah. Rumah-rumah ini dibina di dinding bangunan pada tempat yang membuat burung merasa selamat, terlindung dari segala kondisi cuaca yang keras, jendela dan bawah atap yang tidak terkena sinar matahari terik, angin kencang atau dingin yang menggigit dikhususkan untuk burung. Rumah burung ini menunjukkan ciri seni bina yang sama dengan bangunan tempat mereka berada dan berfungsi sebagai dokumen seni bina. Sebagaimana tingginya tingkat kepedulian terhadap semua makhluk hidup, dalam setiap bangunan yang dibina, masyarakat Anatolia selalu menyediakan tempat kecil untuk air agar haiwan dapat minum. Namun, terdapat sebuah bangunan di Bursa yang begitu spesial. Tidak ada yang

menyerupainya di dunia semasa ia dibina. Bangunan ini didirikan pada abad ke-19, dikhususkan untuk perawatan burung bangau, dikenali sebagai hospital haiwan pertama di dunia. Selama bertahun-tahun, burung bangau yang sayapnya patah serta burung-burung yang bermigrasi dirawat di bangunan ini. Namun, kemudian bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai. Pada tahun 2010, bangunan ini kembali dibuka dan dialihfungsikan untuk memberikan pelayanan kepada binatang-binatang jalanan. Rumah-rumah burung yang terlihat seperti miniatur rumah merupakan cerminan dari kehalusan seni dan estetika. Pada masa yang sama, ia juga melambangkan perlindungan tanpa pamrih terhadap makhluk lain serta menjadi tanda belas kasih manusia. Dibina beratus-ratus tahun yang lalu untuk burung, rumah-rumah ini mengingatkan kita kepada dunia yang berbeza. Dunia yang mungkin telah kita lupakan. Mereka menunjukkan bahawa kita sebenarnya boleh menjadi ekosentrik, fokus kepada alam sekitar dan bukan egosentrik. Namun sayangnya, kehidupan moden telah menyebabkan kita kehilangan kehalusan tersebut dan rasa belas kasihan kita semakin pudar.